Gritas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kedua menteri akan bertukar perdagangan tentang kerjasama keamanan maritim yang lebih dalam dan kolaborasi pertahanan dan teknologi pertahanan yang lebih erat di bawah kerangka kerja Make in India. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pertemuan ini memberikan kesempatan untuk membangun pada jalan untuk memajukan kerjasama pertahanan dan keamanan bilateral lebih lanjut. Dalam kunjungan pertamanya ke India, Sanjiro Koizumi mengunjungi Komando Angkatan Laut Barat di Mumbai kemarin, di mana ia mengadakan diskusi dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Krishnan Swaminathan dan Komandan Utama Komando Angkatan Laut Barat Laksman Madhya Sanjay Vatsanya. Delegasi tersebut diberi pengarahan tentang perang dan tanggung jawab serta kemampuan operasional Angkatan Laut India. Sekretaris Pertahanan Rajesh Kumar Sengtela menyelesaikan kunjungan 2 hari ke Armenia. Selama kunjungan tersebut, ia mendagangkan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Pertahanan Armenia Karen Brutayan dan Wakil Menteri Pertahanan Pertamadan Kepala Staf Umum Armenia Edward Esrian. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa diskusi tersebut mencakup seluruh spektrum kerjasama teknis pertahanan dan militer yang sedang berlangsung dengan penekanan khusus pada pembangunan kapasitas pelatihan kerjasama teknis militer dan penelitian dan pembangunan pertahanan bertepatan dengan kunjungan tersebut. Nota kesepahan antara kedua kementerian pertahanan untuk memperluas kerjasama di bidang kolaborasi bersama, inovasi dan penelitian telah disepakati dan ditandatangani. Duta Besar Amerika Serikat untuk India Sergio Gore menggambarkan wilayah persatuan Jammu dan Kashmir sebagai bagian penting dari India dan mengatakan bahwa pemerintah di pusat dan di kawasan tersebut telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan keamanan di wilayah persatuan tersebut. Utusan Amerika Serikat tersebut berbicara kepada media setelah mengadakan pertemuan dengan Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Umar Abdullah di kediamannya di Srinagar kemarin. Kepala Menteri Umar Abdullah mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada hubungan India-Amerika Serikat, area di mana Amerika Serikat dapat terlibat dengan Jammu dan Kashmir. Ia mengatakan penekannya adalah pada keterlibatan positif dan kolaborasi di masa depan. Menteri Persatuan Kiran Rijuju menyebut klaim bahwa China telah memasuki wilayah Arunachal Pradesh sejauh 60 km sebagai klaim palsu. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Rijuju mengatakan foto dan video dari Bangladesh digunakan untuk secara keliru menggambarkan masukannya China ke Arunachal Pradesh. Ia mengatakan klaim tersebut dapat menurunkan moral personal angkatan darat yang mengganja pembatasan dan menciptakan kebingungan yang tidak perlu. Menteri tersebut mengatakan bahwa isu pembatasan India-China adalah masalah serius dan mengimbau masyarakat untuk tidak membuat pernyataan palsu atau klaim yang telah diverifikasi mengenai isu yang begitu sensitif. India akan menjadi tuan rumah Coast Guard Global Summit kelima di New Delhi pada bulan Februari tahun depan, bertepatan dengan peringatan ulang tahun emas penjaga pantai India. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa KTT ini akan menjadi perwujudan penting dari visi Mahasagar India serta komitmen jangka panjangannya terhadap tatanggan maritim yang kolaboratif dan berorientasi ke masa depan. Kementerian tersebut membahas bahwa KTT ini juga menegaskan kembali komitmen negara itu untuk memperkuat kerjasama maritim internasional dan memajukan upaya bersama demi mewujudkan laut yang lebih aman, bersih dan terjemayan. Bangladesh akan menggelar pemilihan presiden hari ini di mana para anggota parlemen akan memilih antara tokoh senior partai berkuasa BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir
डन कैंडिडेट दाड़ी आलियांसी ऑपोसिट सबिलास पार्टई कोनल ओली।

Ahmad, pemungutan suara ini akan menjadi yang pertama kalinya dilakukan dalam pemilihan presiden setelah jeda selama 35 tahun. Pemungutan suara akan berlangsung di gedung parlemen hari ini mulai pukul 2 hingga 5. Alamgir, 78 tahun, merupakan kandidat dari Partai Berkuasa Bangladesh Nationalist Party BNP. Sementara Kolonel Ali Ori Ahmad maju sebagai kandidat dari Aliansi Oposisi 11 Partai yang dipimpin oleh Jamaat Islami. Presiden terpilih akan mengucapkan sebuah jabatan sebagai Presiden baru Bangladesh besok malam di Darbar Hall, Bangam Bahan. Pemilihan Presiden ini harus dilakukan setelah Muhammad Shahabuddin seorang ajudan tingkat mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri bulan lalu karena alasan kesehatan sebelum masa jabatan 5 tahunnya berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menunda rencana pengecekan tarif sebesar 50% terhadap produk impor Kanada senilai $20 miliar Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan setelah kedua negara mencapai kesepakatan di saat-saat terakhir kurang dari 2 jam sebelum tangki tersebut mulai berlaku. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa penerapan tarif tersebut telah ditunda hingga hari Jumat ini dalam sebuah surat yang diunggah di media sosial. Carney mengatakan bahwa selama beberapa minggu terakhir Kanada telah melakukan diskusi intensif dengan Amerika Serikat untuk mengatasi masalah perdagangan yang belum terselesaikan serta memberikan kepastian lebih besar dan manfaat nyata bagi rakyat Kanada. Presiden Amerika Serikat Trump mengumumkan bahwa Heidi Overton, seorang penjabat senior gedung putih, telah dipilih untuk memimpin badan pengawas obat dan makanan FDA sebagai seorang dokter dan wakil direktur Dewan Kebijakan Dalam Negeri. Gedung Putih yang telah mengenai beberapa insentif kesehatan untuk masa jabatan kedua Trump. Overton telah menjadi sosok terpercaya dalam pemerintahan yang pendukung utama tujuan-tujuan presiden. Namun siapapun konsumerasi FDA yang baru nantinya harus menyeimbangkan berbagai prioritas yang saling bertentangan antara fokus utama Trump, kepentingan anti-regulasi dari kalangan Republik Tradisional, dan sikap anti-korporasi Menteri Kesehatan Robert Frederick Kennedy Jr. Dalam cabang bulu tangkis, para pemain India akan berlaga pada hari pertandingan babak perempat final kejuaraan dunia BUF di Stadion Indoor Indira Gandhi New Delhi. Perbulu tangkis andalah India sekaligus mantan juara dunia PV Sindhu akan berhadapkan dengan unggulan ketika asal Tiongkok Wang Jihyi di nomor tunggal putri. Pemain debutan India Ayushethi akan menghadapi unggulan ke-11 asal Indonesia Alwi Farhan di nomor tunggal putra. Sementara itu di nomor ganda putra unggulan kelima Satwik Swaraj, Ren Kireddi, dan Chirag Shetty akan melawan Junaidi Arif dan Roy King Yabdi babak 16 besar. Dalam cabang hoki, India mencatatkan kemenangan menangkan 5-3 atas rival Britania Pakistan dalam pertandingan terakhir Grup D Piala Dunia Hoki Putra FIH di Belanda kemarin. Sekaligus memastikan diri lulus ke belakang kedua bagi India. Harmanpreet mencetak 2 gol. Hardik Singh juga mencetak 2 gol. Sementara Abhishek menyumbangkan 1 gol. Kekalahan ini mengakhiri kira-kira Pakistani face group selain India. Inggris juga berhasil melaju ke babak berikutnya dari Grup D. India mencatat kemenangan telak dengan selisih 165 run atas Tuan
Rumah, Sri Lanka dalam pertandingan tes

dan Chennai, serta 11 kawasan industri Jepang yang terbesar di 8 negara bagian, ia mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 14.000 perusahaan Jepang beroperasi di India, termasuk nama-nama besar seperti Suzuki, Toyota, dan Honda di sektor mobilitas, Sony di bidang elektronik, serta Hitachi dan Mitsubishi di bidang teknik. Ia menyebutkan bahwa nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar Amerika Serikat dolar 275 miliar pada tahun fiskal 2025 hingga 2026. Sementara Jepang kini menjadi sumber investasi asing langsung FDI terbesar kelima bagi India. Hal ini mencerminkan fondasi yang kuat untuk perluasan lebih lanjut hubungan ekonomi. Dengan mengacu pada filosofi Jepang Kaizen, Bapak Goel menyatakan bahwa perjalanan reformasi India mencerminkan semangat serupa dalam hal perbaikan berkelanjutan. Ia menyoroti berbagai reformasi terkait kemudahan berbisnis, infrastruktur publik digital, logistik multimedia, dan peningkatan kemampuan berbahasa Jepang sebagai bagian dari upaya India untuk menciptakan lingkungan yang lebih konduktif bagi investasi dan pertumbuhan. Sang Menteri menyampaikan bahwa Uttar Pradesh negara bagian dengan ekonomi terbesar ketiga di India memiliki India dari 9 juta UMKM dan merupakan eksportir terbesar kelima di tingkat negara bagian. Ia mencatat bahwa perusahaan seperti Escorts, Kubota, dan Saiko Advance telah berkontribusi pada ekosistem manufaktur negara bagian tersebut. Ia juga menyoroti Bandara Internasional Jewar, Jalan Tol Yamuna, dan Western Dedicated Freight Corridor yang didukung oleh JICA serta 27 klaster dan ekosistem industri di berbagai sektor termasuk pertahanan, semikonduktur, dan elektronik sebagai kekuatan utama yang menempatkan Uttar Pradesh sebagai tujuan menjanjikan bagi kementerian yang lebih mendalam dengan Jepang. Bapak Goel menginformasikan bahwa ia akan mengunjungi Jepang pada tanggal 24 hingga 27 Agustus 2026 untuk menindaklanjuti pembicaraan ini di tingkat tertinggi pemerintahan dan industri serta semakin memperkuat kemitraan strategis khusus dan global antara India dan Jepang. Selain meningkatkan ikatan perabadan antara kedua negara, Bapak Goel menggenang kembali hubungan historis antara India dan Jepang melalui ajaran Buddha. Ia mengajak dunia usaha Jepang untuk menjadikan India dan khususnya Uttar Pradesh sebagai pusat pertumbuhan serta hub bagi inovasi Jepang yang melayani kawasan Indo-Pasifik dan dunia. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio Akashvani India. Dalam acara selanjutnya, kini ikutilah lagu rakyat Bengali.

Harapanda dela menikmati lagu-lagu tadi, dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut setelah wartawarita lagu instrumental ya komentar lagu rakyat spotlight dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami menggudurung diri dari udara, kami mengucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.